modimo ke a go leboga go ga ke kgone go tsoga ke kgona go tlhapa ke mohau ha ke kgone go tsoga ke kgona go bua ke mohau ha ke kgone go tsoga ke kgone go phagamisa lotu ke le tsa modimo gapetse ke mohau ha ke kgone go tsoga ke sale ke fitla modimo a kgone go ntre.